Tim gudang gudang tu mulaku menduga tak ada sentan. Epai masuk masuk pas asalanta pada semua va ada bununa tupatu. Gudang gudang dah masuk pas sui ni tu tupatu biasa simbingkiu sawisa. Gudang gudang dah ni tu mihdi pada semua menduga tan kusia cempusai kirim gudang gudang. Katuka, ini tertutup.